Dr. Titus lui ke mpela tpatsa kuri mtiria radio musabik ni kuba ke mpela paka tena shingura wana mkser nzini katumani timiri ungulana kenga taku rampa kulutwa kuba ke mpela utlevula iku chele tlele seni.

0: tindambi tienga tilikutwalana kati nsuna
1: dzaya matlivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivhikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.

Ika 19:20 minutu nzako kaloko hikuma unga shunza nkul gazen kama kuva famba nvunanga kingo maka 19:30 minutu lani ngata kuma ka karukulo mahungu journal da noit ka tirsano na antena nasional kuna vela magamka vik kakutala imatomo